tahun pinggir tahun mesti pakai request janin luna ke tahun pada mode ke habis pepek.